jine jangan tu terumbi kira jine cara makor golu maki anu cara basa marum doktor asadik kare gor susuru gaji to si de tan seta arab mamut kasara desi bintu teknisi jerem kue done mantoran dua lom telum gayus ngokan jekilam ya telum gilir jine jie gomi ya uji merci lesi.

Hadiqas ngab jam gune lok jam gune hadiqas sikti degde tri tabak tradu Chad izal watani chadia mun ayigoto journal se sik afiki radio Chad auto bongo auto mongo radio Chad auto bitkin radio Chad auto hawla alalam ngal tarnak chad matka masal khair masah nur wasi min ndala ka khassaxo nangane de trogan de trio qñe tri tarangar di dangal telephone gunti yani wasi min ndala wajja khñe bum nang nang kash ngati taban mon imbe edja o kul shi lazab ka inde bobun ka rahab ko moni ne admal grainde gusne hein grain gusunun nangan yani tekhin ranga marwaay hein ya jama inde kil de in mon de in ejanan lazam krogruni kar ashan kindin tarbiya ya jama tago rondu zing baanu argan yani orzing akhbar gannan tam tam di tam kolos hein kolos ya di wala kon kastexi wala ka rayaxi tanin il taab getin okhgar kuy gida lakin nangan rankr gede to bron ngine hein jaga de kil de tegrang de gusundegu nam reis tawlun ka oxo ixtiram gud kna tinya ni jaga reis tawlun ya reis matak khata wo khata tengrang de gusungetine dekelene en kar godorine godorine tin lawkan ay de ko in ronye de knok ndok de ko kna khashak dogeten tarje o kulli shay lakin reis nen godor godor nyen nen an sigda godor anyen godor bo dawl tamam ha ya bude dan yine kidid ko zib did ko fasa ko zib fasa ya khwanna kol kho in telephone gun nen o de nyen ro ko wasakh nofo ro kizendo akhbar tu nofo getene de bo elen ndugu tar khay ngar gar mon wade gochinde elebini ya tardi de namo inama kri kay bini binama ka tar reisine shakhlin bi risi wo bub gune amal ke hisab sine amal ke sabse moni ri tardinin inde bubu ke ngernya inde cene ke ngernya hanen en yani garnan ziyada ha kay ka dawl kuy gin de bitar ele bin bur knag rishin uto ha atane tegrang de gusunun ni yagda o nin kaw inin kabil te kabil kabil ke didi kaw albu klikir ya kaw ok gebelintin ketardi ko in oligit tanu wasimin ne okokin togo digde utu kharik baladiti ketar kha garde sing dokkenye man kam naj baka garde man gumachin mele nen yakwana nen orgda nen yagda lazim nangan rankerge nangan tam anan digigabuk de yani tshala an gabgda bu oxo telephone zignité o garde ya roñu bu ko tarña nang man nga kaw an mandida oxo telephone zignité yani gotunduzu o wasimin ndala on kaw de kili oxo munu ne lazim kin ding tarbiinde ke baden ke le mon falan ma sha Allah tene afdal mun gar kuy de tri tarqign trek digine
man wurume falanti falani de gardige falani de godige garne oron kagziti labr yani ya khwana zigmata chaje nge nof dana tebuke fronding dun gusso tebuke alake fronding gusso tano wasimine ne wasinen khassakh sikti tro ñinen jelli de baran gus tak tak tak tak tak mun sikti bana ngane jais tarnen jaka fasid achan garax ngad de simuy garax ni de simuy dal garax ngad has tro ñine im ngende ha ko mun kalk tar yani recensement ke khassakh cha de nga mat hal mayishizin nugudi garside ri tar xign gardi nen afu corona el qaa zigya hakumiya afrosdi wala in zig zasa wala in zig zaye nen el xign gida de kel de kelma tayib sadax nen afu koro bi njank il sine tarbité nang sun kondo nang si si tiala dogun kondo dogun bini nang ri tarandi garax wala garax ngida ha ni matak calculateur jinsik sik dala nax el q kor didid tab zig nen tab zig yani jire tekle de nongo garaganen kelbakh lakin nen yani khassakh yani talmin de in darzen darfitri ko kho talmi antin efe dar mud go kho talmitin lezing dar darnaba ha to bonine oko talmitin lezing dar moyto oko yani hatta chat kafa nen yani oko talmitine zik zuruz haya zik ngal kherati ngal afinti lakin sibaya godde jangamba afa gda or kor didanen sik bu kal nek moto bugetin te bu kel sik signin machallah nen gusso o jangade ri janganen achan iko garbo ortine kon laptana kon lokono kon gar ay garanen mun jangde jang singenen matak te konk garna bu terxangi datin yili sinkal nek moto ba kat diginti akot tatwirne tar tar tatwiriat kal ko kazri khale binit tanu mutalab ko mun rondongi ciegne bubgne afu dabala wasakh digne achan kun jangen irringal resensement de tel ngine tak tak tak tak tak tak tak risi ngale studio radio de radio diffusion nationale tchadienne izal watania tchadia moko saso tegege sirio tak tak tak tak risi régie d'antenne Jimta Roger cabine technique Sanwe Koyan Creo ngale studio radio tchadé studio matiné ronde se monse Omar Idriss Omar kemet sikam tut kiti alkin sikafine katak bindela Lionel Nomengar mon sarne korkel sik jengi dingam rasi lafia kogi kogi sengi saram tu man failar jobe sada bidaya kumra ati cabine technique.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye